Adiknya Duda ya kulitnya payah nyenapai Muraya payah ngokanyil pay Juru kapil lah Mura Ngulur bantara Alenjara Kakarara Ulparlera Wilara Kulitnya jara nyenapai Allah jelaka nyenama Kulitnya jara